0: meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Grace Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Grace tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, oknum jukir yang melakukan getok harga di kayu tangan ditindak. Sebelumnya diketahui adanya oknum jukir LS 39 tahun yang menarik tarif parkir Rp25.000 di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang. LS sebagai warga Kota Malang yang berhasil diamankan Polresta Malang Kota setelah sempat jadi buron. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo menyatakan penyelidikan dilakukan melalui patroli cyber dan penelusuran identitas pelaku bersama pengelola parkir di lokasi. Dindik Jatim terapkan nilai TKA dalam SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paweai menetapkan penggunaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai komponen utama dalam sistem penerimaan murid baru 2026. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jalur seleksi termasuk domisili, afirmasi, dan prestasi akademik. Dalam skema baru, nilai akhir siswa merupakan gabungan dari nilai raport sebesar 60% dan nilai TKA sebesar 40%. Dindik Jatim juga menghapus penggunaan indeks sekolah untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih objektif dan adil bagi calon peserta didik. Kawan, MK tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya keputusan Presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keputusan itu disampaikan MK usai menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN. MK menyebut belum adanya kepres pemindahan membuat status ibu kota tetap berada di Jakarta demi menjaga kepastian hukum dan pemerintahan. Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan proses pembangunan dan persiapan perpindahan ke IKN secara bertahap. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Erika Rosa, kawan, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk program Ijen Talk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Mengawali hari Jumat pagi, hari ini lalu lintas kalau yang tadi sepanjang saya lalui itu kondisinya lancar, bahkan cenderung lengang. Barangkali karena anak-anak sekolah masih libur ya. Hari ini masih masuk libur cuti bersama, kemudian besok hari Sabtu juga banyak yang libur. Ini kayaknya ada potensi juga barangkali yang perlu diwaspadai, potensi peningkatan volume kendaraan karena memang memasuki masa long weekend. Anda termasuk yang dapat long weekend juga tidak ya? Kalau kami weekendnya ini ya, gak menikmati long weekend untuk jalan-jalan, tapi tentunya menikmati long weekend untuk menemani Anda. Terima kasih juga kawan, pagi hari ini Anda yang sudah berbagi informasi. Mengingatkan tadi dari beberapa catatan kawan pendengar City Guide, ini ada dua kejadian di sekitaran Gadang. Tadi satu kejadiannya itu ada truk yang menabrak pohon, lokasinya 100 meter setelahnya pom bensin Mergosono yang arah ke Gadang. Ini tadi dari koordinasi kami bersama dengan jajaran kepolisian, infonya kalau dari beberapa informasi juga yang disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide ya, untuk truk yang trouble nabrak pohon itu kondisi juga masih ada di lokasi. Ini barangkali juga perlu diantisipasi, tentu bisa menjadi hambatan lalu lintas kawan untuk Anda yang mau melintas di sana. Info terbaru yang juga masuk di kami, ini tadi ada Pak Andi Retno, ini soal kecelakaan truk yang ada di Gadang. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Sudah ada petugas yang ada di lokasi, mengatur lalu lintas. Ada dishub juga, ini kondisi truknya. Nah ini, semoga tidak ada Pak yang dari Gadang menuju ke utara, lumayan merambatnya. Itu terima kasih sudah sampai di Pasar Gadang Lama merambatnya. Oke,
0: justru yang merambat itu yang arah ke utara ya. Di lokasi masih ada proses evakuasi kawan. Kalau yang arah selatan ini dari videonya Pak Andi terlihat kondisinya ramai tapi masih lancar. Tapi kalau yang mengarah ke utara, yang dari Gadang arah ke Mergosono itu antriannya cukup panjang. Di lokasi setelahnya SPBU Mergosono arah ke Gadang itu masih ada proses evakuasi truk yang nabrak pohon, tapi yang jelas tadi disampaikan juga oleh Pak Andi sudah ada bantuan dari rekan-rekan kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan.

0: Iya kawan, dari beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, ini ada dua kendaraan yang trouble di arah yang sama. Dari Margosono mengarah ke Gadang itu ada dua kendaraan yang trouble. Satunya ada di sebelumnya SPBU Margosono, tadi disampaikan oleh Pak Amin. Yang di sebelumnya SPBU Margosono itu kira-kira 200 meter sebelum SPBU Margosono arah ke Gadang, ada truk tebu yang bermasalah. Ini bermasalah bagian rodanya, dan tadi jam 6 pagi itu masih belum ada penanganan kawan. Posisinya ada di badan jalan, jadi lumayan menghambat lalu lintas, terutama yang dari Margosono arah ke Gadang itu lajur kirinya dipenuhi oleh badan truk yang trouble. Tadi trouble bagian bannya. Sementara nanti agak maju dikit, setelahnya SPBU Margosono kira-kira 100 meter, itu juga ada laka yang melibatkan truk. Kondisi truknya menabrak pohon. Ini tadi sekitar jam 6 lebih 7 menit ya. Sekitar jam 6 lebih 7 menit kita sudah koordinasi dengan Kanit Laka dari Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Informasinya dari kepolisian sudah monitor. Kemudian ini di lokasi masih menunggu datangnya mobil derek. Ternyata kawan, tadi kita baru saja juga dapat update dari, ini tadi ada kawan pendengar City Guide yang juga kirim video ya. Oh tadi Pak Andi Retno. Pak Andi Retno di jam 6 lebih 56 menit menyampaikan untuk truk yang mengalami kecelakaan nabrak pohon, itu kondisinya masih ada di lokasi. Masih belum dievakuasi, lokasinya tetap di posisi yang tadi awal kita juga dapat laporannya. Jadi kepala truknya itu menabrak pohon kawan. Posisi di kiri jalan dari setelahnya Margosono mengarah ke Gadang. Nah, yang jadi catatannya Pak Andi Retno, di lokasi itu sudah ada dari petugas kepolisian maupun juga dinas perhubungan yang membantu mengatur di lokasi. Sudah ada pengaturan, tapi mobil derek masih belum terlihat ya. Hanya terlihat ada mobil dari kepolisian. Ini barangkali bisa diantisipasi juga. Anda yang mau mengarah ke Gadang, walaupun dua truk yang trouble, itu sama-sama posisinya ada di sebelah kiri dari Margosono arah ke Gadang, tapi kondisi lalu lintas yang dari arah sebaliknya, yang dari Gadang arah ke Margosono, tadi disampaikan oleh Pak Andi, antriannya cukup panjang. Antriannya sampai di Pasar Gadang Lama, kemudian ujungnya itu sampai mendekati SPBU Margosono. Ini biasanya kalau ada insiden, begitu di jalan, tentu memicu juga pengguna jalan penasaran ya. Penasaran pingin tahu ini kejadian apa, dan barangkali juga mereka memperlambat kecepatan pas di lokasi kejadian. Ini tadi lalu lintasnya tersendat, tapi semoga segera ada evakuasi. Sudah ada jajaran kepolisian maupun juga dinas perhubungan, paling tidak juga membantu bagaimana pengaturan lalu lintas yang ada di lokasi. Untuk informasi lainnya, tadi ada Pak Triyono. Ini seputaran Karanglo, Banjararum, Singosari, terutama lalu lintas yang arah ke Kota Batu. Aktivitas kendaraan didominasi oleh bis yang mengantarkan para wisatawan yang tadi lewat di exit tol Singosari. Lalu lintas agak merambat jalannya sampai di rel kereta api. Kemudian untuk cuacanya kondisi redup, mendung putih, kata Pak Triyono. Terima kasih Pak Triyono untuk update informasi di pagi hari ini. Long weekend kawan, yang hari ini juga mau jalan-jalan, mungkin mau menghabiskan momen liburan bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang ya. Yang perlu diantisipasi ada potensi kepadatan, bahkan tadi yang arah ke Batu itu sudah didominasi oleh pergerakan bis pariwisata. Yang lagi perjalanan, mungkin yang juga sudah sampai di Kota Batu, boleh juga menambahkan bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sana. Untuk informasi lain, di pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Untuk kembali update kawan, bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Dudi, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar CTK dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Juga kami informasikan pula bahwa stok darah di UDD PMI Kota Malang dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dengan produk darah whole blood. Golongan darah A stoknya 88, golongan darah B stoknya 129, golongan darah O 161, golongan darah AB 30 dengan jumlah 408. Kemudian untuk produk darah BRC, stoknya golongan darah A 182, golongan darah B 416, golongan darah O 197, kemudian golongan darah AB 58 dengan jumlah 853. Kemudian untuk produk darah trombosit, stoknya golongan darah A 23, golongan darah B 82, golongan darah O 51, golongan darah AB 17 dengan jumlah 173. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, golongan darah A stoknya 244, golongan darah B 294, golongan darah O 335, golongan darah B 52 dengan jumlah 925. Kemudian untuk produk darah AF atau anti hemofili faktor, stoknya golongan darah A 76, golongan darah B 54, golongan darah O 82, golongan darah B 32 dengan jumlah 244. Total keseluruhan jumlahnya 2603. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan khususnya untuk golongan darah AB untuk produk trombosit karena stoknya tinggal 17.
0: Baik, lalu Pak Dudi, untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja, Pak?
1: Untuk kegiatan donor darah hari ini rencananya ada dua kegiatan, kemudian tapi yang pasti ini ada satu kegiatan yang di FIF Grup Cabang Malang yang berada di Jalan Bromo, ya, Rodo Kota Malang, dimulai jam 7.30 sampai jam 11.00 dengan jumlah donor kurang lebih 30 orang. Kemudian untuk yang rencana ini di GBI Diaspora Batu, yang dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00 dengan jumlah donor rencananya juga 30 orang.
0: Baik, kemudian yang mau donor darah, Pak Dudi, syaratnya apa saja?
1: Syarat umum untuk donor darah, pertama, kita membawa identitas diri berupa KTP, SIM, paspor atau yang lainnya, kemudian usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor yang berulang, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian selanjutnya, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Erika. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi, protein, kemudian sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, dan tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, dan alkohol atau keracunan obat. Tidak dalam kondisi demam. Kemudian selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian selanjutnya, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, penyakit neural, transfusi darah, kemudian penyakit jantung atau penyakit paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita, tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, Pak Dudi, mungkin bisa dijelaskan juga secara singkat untuk proses pelayanan pengambilan darah di PMI Kota Malang itu seperti apa?
1: Proses pengambilan pertama, ya, kemudian pendonor mendaftarkan dulu di loket pendonor, ya. Setelah itu, setelah lolos, ya, setelah lolos bawah mapah beliau itu sudah 2 bulan donor ya, batas minimalnya, baru masuk ke bagian seleksi donor. Pada saat seleksi donor, para pendonor akan diperiksa ya, seperti periksa punya, diperiksa HB-nya, kemudian periksa tekanan darahnya. Kemudian setelah lolos, baru para pendonor akan melewati proses pengambilan darah. Sebelum pengambilan darah, para pendonor akan melakukan pembersihan atau antiseptik di area daerah penusukan donor. Ya. Terus setelah setelah dilakukan pengambilan darah, ya, dengan pengambilan darah volume ada yang 350, kemudian ada yang 450, ya, setelah batas waktu maksimal sampai kurang lebih 12 menit batas maksimalnya, baru bisa mencapai volume darah 350 atau 450. Baru setelah itu para pendonor dapat melakukan istirahat di tempat peristirahatan donor.
0: Baik, terima kasih Pak Dudi untuk informasinya pagi hari ini. Kita update lagi besok pagi Pak Dudi ya, tentunya untuk kembali memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Pak Dudi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi dari Gate Singosari masih relatif lancar. Di sepanjang padan juga nihil antrian. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo juga masih terpantau lancar. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, masih aman di sana, sampai di area Waru juga terkondisikan. Informasi seputar tol lainnya Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinilah mengabarkan. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengalami kepadatan pada Kamis 14 Mei 2026. Antrian panjang kendaraan terlihat mengular hingga keluar kawasan pelabuhan, diduga akibat meningkatnya volume penyeberangan selama libur panjang atau long weekend. Informasi disampaikan Anang, seorang penumpang yang sedang melakukan perjalanan dari Bali menuju Jombang. Menurutnya, situasi di Pelabuhan Gilimanuk Bali masih terpantau normal tanpa antrian kendaraan yang berarti. Pengendara yang akan menuju Pelabuhan Ketapang diimbau untuk mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal, menjaga kondisi kendaraan, serta tetap mematuhi arahan petugas guna menghindari kepadatan yang lebih parah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bas FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Situbondo, Rifan Junaidi, memberangkatkan 997 calon jamaah haji dari Pendopo Kabupaten Situbondo. Pemberangkatan calon jamaah haji dilakukan dua tahap. Tahap pertama Rabu 13 Mei pukul 23.50, disusul dengan tahap kedua pada Kamis 14 Mei pukul 2 dini hari kemarin. Adapun jamaah calon haji Situbondo tiba di asrama haji pagi kemarin dan juga diterbangkan ke Jeddah pada hari itu juga. Ratusan calon haji

0: warga. Sibolling merupakan layanan perpustakaan keliling yang dikemas dengan kegiatan edukatif seperti bercerita, bertutur, hingga drama untuk menarik minat anak-anak. Sementara Babeku menjadi program kunjungan sekolah dan komunitas ke perpustakaan daerah dengan berbagai aktivitas kreatif dan interaktif. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat dan perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi semua kalangan.
1: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pemerintah mulai menggulirkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan jagung di wilayah Solo Raya. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku pakan ternak, sekaligus menekan tingginya biaya produksi yang selama ini dikeluhkan oleh para peternak ayam petelur. Ketersediaan stok jagung yang tersimpan di gudang Perumbulok saat ini mencapai sekitar 4.500 ton dan menjadi kabar baik bagi peternak di Solo Raya.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem bioflok untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Lembah Mertani. Tak hanya itu kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti Arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber yang berarti mata air dan gondo yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo ngelindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa menemani Anda. Ini tadi ada juga Pak Matius yang menyampaikan informasi kawan di jam 7 lebih 12 menit. Informasi terkini bagaimana kondisi di Gadang, ini tepatnya di TKP, lokasi di TKP truk yang tadi menabrak pohon ya. Ternyata sampai dengan jam 7 lebih 12 menit itu posisi truknya masih ada di lokasi dan masih menunggu proses evakuasi. Pak Matius, di jam 7 lebih 12 menit tadi laporannya juga dilengkapi ada video dan ada fotonya. Saya tampilkan kawan di visual radio. Ini kondisi di lokasi. Kalau dari posisinya Pak Matius ini di seberang jalan ya, yang dari Mergosono mengarah ke flyover Kota Lama. Sementara untuk posisi truknya itu ada di jalur yang sebaliknya. Ini Pak Matius pas di seberangnya truk yang tadi dilaporkan kondisinya itu menabrak pohon. Sebenarnya kalau dilihat dari lokasi truknya itu tidak terlalu menghambat lalu lintas karena posisi truknya bukan di badan jalan melainkan ada di bahu jalan. Ini bukan bahu jalan lagi sebenarnya, tapi sudah di luar badan jalan kawan, jadi sudah tidak di aspalnya. Posisi truknya itu sudah di bagian luar aspal, kondisinya menabrak pohon. Hanya saja kalau dilihat dari foto dan videonya, memang ada beberapa masyarakat yang sepertinya penasaran ya, ini ada apa begitu, kemudian ada yang memperlambat kecepatannya, jadi otomatis agak tersendat lalu lintas yang ada di lokasi. Selain mengirimkan foto, tadi Pak Matius juga kirim video, saya tampilkan lagi di visual radio kami. Nah, ini terlihat di lokasi, masih ada petugas dari kepolisian ya, yang juga membantu melakukan pengaturan lalu lintas supaya pergerakan lalu lintas yang ada di lokasi itu juga tetap berjalan. Kondisi lalu lintas memang cukup ramai pagi hari ini, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Jalur di sekitaran Gadang ini kan memang menjadi jalur yang cukup ramai ya, bukan hanya menjadi jalurnya kendaraan pribadi, tapi banyak kendaraan besar termasuk bis, kemudian truk yang tentunya juga biasanya lewat di sana. Mungkin bisa diantisipasi, kalau memungkinkan Anda bisa cari jalur yang lain, terutama yang mau masuk ke Kota Malang lewat di Sukun barangkali kawan. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik di sekitaran Sukun, kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Informasi untuk Anda kawan, terutama yang 2026 ini, Anda sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan, yang mau beli properti, saya punya rekomendasi untuk Anda, tapi barangkali yang perlu dipertimbangkan, kalau mau beli properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Di sana Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa juga menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill ini bisa jadi aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Wisdom.
1: Disiplin itu ialah kegiatan berulang-ulang semacam kultur diri untuk melaksanakan sesuatu comply dengan lingkungan, comply dengan nilai, comply dengan hukum, sesuai dengan kaidah, dan dia tetap fokus dan tidak merasa berat untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban dirinya. Itulah disiplin. Beberapa penelitian terkini, misalnya yang dilakukan oleh Dr. Mark Madsen and John Hopkins dari John Hopkins University. John Hopkins itu salah satu universitas di Amerika yang sangat tua, 1876, mengenai rahasia ilmiah konsistensi, dan itu ditulis di jurnal bahwa apabila kita disiplin spiritual melakukan puasa, maka ada manfaat kesehatan, ada manfaat jati diri yang memiliki energi positif pada jangka panjang, juga ada hidden message dari fasting. Jadi ternyata bangsa-bangsa kuno, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Mesir, apalagi Nusantara, Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi, itu orang-orang tua, kakek nenek kita dulu yang sakti-sakti adalah orang yang ahli puasa, orang yang disiplin. Kita selalu mencari jati diri siapa kita dan mau kemana. Maka untuk mendapatkannya, kita harus disiplin spiritual, disiplin profesional, disiplin ilmu pengetahuan, disiplin sosial, dan disiplin hukum. Once, suatu hari kalau kita menjadikan disiplin, itu adalah kultur keluarga kita, kultur masyarakat kita, kultur bangsa kita. Maka pada saat itulah kita mencapai keunggulan-keunggulan dunia. Dan keunggulan dunia, keselamatan dunia, akan mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat yang kita dambakan. Saya Muhammad Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma Malang dan Ketua Yayasan Sabilillah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: For your life. City Guide FM.

Masih di program Ijen Togawan pagi hari ini, saya Erika Rosa juga masih menemani Anda. Tadi Pak Faidillah ini sempat menyampaikan, tadi menanyakan untuk informasi lalu lintas yang ke arah Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang, apakah jalannya lancar dan baik? Mau lewat di mana ini, Pak? Kalau lewat di daerah Bantur, dari libur panjang kemarin, dari beberapa video yang kita juga terima dari kawan pendengar City Guide, itu kondisinya masih kurang recommended sebenarnya kalau untuk dilintasi ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar termasuk Elf, Bis, dan kendaraan sejenisnya. Jalannya masih belum mulus sepenuhnya, jalur Bantur. Kemudian yang perlu diantisipasi lagi, ketika momen-momen long weekend seperti ini, di lokasi tersebut itu sering kali kondisinya crowded. Crowded dalam artian ada potensi antrian panjang, potensi kemacetan di tengah jalur yang kondisinya belum mulus. Tapi tentu ada berbagai pertimbangan barangkali yang juga diambil oleh masyarakat ya. Ada yang pingin tetap lewat di sana, pingin tahu bagaimana kondisinya, kemudian dengan alasan lebih dekat dan lain sebagainya. Tapi barangkali kalau memungkinkan lewat di jalur lain yang jalurnya juga lebih mulus, ini bisa juga kawan ya, bisa lewat di daerah Dampit kemudian, atau lewat di daerah Sumber Manjing Wetan. Itu beberapa waktu yang lalu saya lewat di sana relatif lebih lancar. Tapi memang medan jalannya ya, jalan naik, jalan turunan, kemudian dengan jalur yang cukup curam, ketika kendaraan-kendaraan besar kan juga perlu dipertimbangkan, kecuali kalau pakai kendaraan pribadi kayaknya masih memungkinkan juga lewat di Sumber Manjing Wetan atau Sumawe kalau yang mau mengarah ke Pantai Malang Selatan. Jalurnya ada banyak juga yang bisa jadi pilihan ya. Lewat ke Panjen pun juga bisa sebenarnya, lebih lancar infonya. Mungkin yang baru beberapa hari ini pulang dari Pantai Malang Selatan, barangkali Anda juga mau menambahkan kawan bagaimana kondisi yang ada di lokasi. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Faidillah, jalur yang mau mengarah ke Pantai Malang Selatan, ini yang kondisinya lancar di mana saja, kemudian yang kondisi jalannya juga baik, itu ada di jalur mana saja. Boleh, bisa bantu Pak Faidillah ya. Anda bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Kawan, terima kasih untuk yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation. Informasi lalu lintas lainnya, ini tadi juga ada Pak Teo, jam 7.32 tadi ya. Pak Teo menyampaikan sepertinya ada laka tunggal di Jalan Raya Gadang. Betul sekali Pak, ini yang di depannya SPBU Mergosono, setelahnya SPBU Mergosono yang mengarah ke Gadang. Itu ada truk yang nabrak pohon. Pak Teo ini tadi menyampaikan lokasinya dekatnya RPH Rumah Potong Hewan. Ini update sekarang ini sudah ada polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Iya Pak Teo, ini tadi kita

0: juga dapat info dari kepolisian, memang kondisinya masih menunggu mobil derek ya. Jadi masih ada di lokasi. Termasuk kita dapat informasi dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto Wika. Ini disampaikan di lokasi sudah ada petugas kepolisian, kemudian lokasi truk merah pengangkut tebu yang tadi juga disampaikan ini kondisinya mogok. Di sebelumnya SPBU Mergosono itu sudah dibantu pengamanan dari kepolisian. Jadi ada dua truk yang trouble. Sebelumnya SPBU Mergosono itu ada truk yang kondisinya mogok. Tadi infonya trouble ban belakangnya. Kemudian nanti maju dikit setelahnya SPBU Mergosono itu ada truk yang nabrak pohon. Dan lalu lintas tadi di lokasi sudah dibantu pengaturan dari kepolisian, hanya saja memang agak tersendat kawan karena banyak yang mau lihat ya. Dari beberapa video yang tadi kita terima ada pengaturan dari kepolisian, kemudian ada beberapa kendaraan yang mereka mengurangi laju kecepatan ketika di TKP. Entah ini juga harus bergantian jalannya karena ada pengaturan dari kepolisian dan juga barangkali ada beberapa masyarakat yang penasaran ya, pingin tahu di lokasi itu ada kejadian apa.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Bupati Sanusi dukung kolaborasi pengelolaan wisata lebih baik. Bupati Malang, Sanusi menyampaikan pihak pengelola destinasi wisata di Kabupaten Malang harusnya bisa berkolaborasi dengan Pemkat Malang melalui Disparbud untuk melakukan perbaikan di semua aspek pariwisata. Sanusi menyampaikan perbaikan fasilitas serta sarana-prasarana penunjang lainnya menjadi fokus utama untuk memberikan jaminan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke setiap destinasi wisata Kabupaten Malang. Sanusi menambahkan, pihaknya juga mengupayakan perbaikan fasilitas dan infrastruktur utamanya jalan. Serapan gabah meningkat, Bulog Jatim tambah 223 gudang penyimpanan. Perum Bulog Jawa Timur menambahkan 223 unit gudang penyimpanan akibat tingginya serapan gabah dan beras petani selama musim panen raya. Saat ini, stok pangan yang dikuasai Bulog Jatim mencapai sekitar 1,3 juta ton dengan kapasitas gudang sewa mencapai 650 ribu ton. Pimpinan wilayah Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho mengatakan, penambahan gudang dilakukan untuk memastikan hasil panen petani tetap tertampung. Selain itu, Bulog Jatim juga menyatakan siap menambah kapasitas gudang lagi jika produksi panen terus meningkat. Kawan, Kedutaan Jepang peringatkan warganya terkait dugaan prostitusi anak di Indonesia. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mengeluarkan peringatan resmi setelah viral dugaan prostitusi anak yang disebut melibatkan warga negara Jepang di Jakarta dan sekitarnya. Peringatan itu disampaikan melalui situs resmi kedutaan menyusul penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Kedutaan Jepang meminta warganya di Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku dan menjauhi segala bentuk tindakan ilegal. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan eksploitasi anak yang ramai dibahas di media sosial. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi. One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita berbicara tentang menakar masa depan sumber Janitri di tengah ekspansi industri. Anda tahu sumber Janitri, kawan? Sumber Janitri ini adalah salah satu sumber mata air yang ada di wilayah Kota Batu. Dan beberapa waktu ini ada protes keras dari warga yang ada di Dusun Jurang Kuali, Desa Sumber Brantas. Ini terutama memprotes adanya proses pengeboran sumur bor ya, yang dilakukan oleh PT Esa Suardana Tani atau PT Satani, yang digunakan untuk pengairan pertanian stroberi, yang ternyata itu dinilai oleh masyarakat imbas adanya aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT Esa Suardana Tani. Ini mengakibatkan debit air yang biasanya di sumber Janitri itu bisa maksimal untuk mengairi area perkebunan warga, sekarang ini debit airnya berkurang. Kemudian ada juga berbagai kekhawatiran dari masyarakat sekitar, bagaimana nantinya dampak lingkungan yang bisa memicu adanya kerusakan lingkungan imbas dari aktivitas yang dilakukan oleh PT Esa Suardana Tani. Tapi di sisi lain, kawan, yang barangkali juga menjadi sorotan kita bersama ya, termasuk di berbagai pemberitaan, kenyataan yang ada di lapangan dari PT Esa Suardana Tani sendiri, mereka ini sudah mengantongi perizinan. Ini kasusnya, barangkali kasus serupa seperti ini juga beberapa waktu lalu kita dengar ya di Kota Malang, tapi beda konteks. Kenapa perizinan bisa turun ketika memang dampak lingkungan itu ada potensi merusak lingkungan sekitar? Dan ketika ini dibiarkan, bagaimana kemudian keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan kita, apalagi Kota Batu ini kan menjadi hulunya dari Sungai Brantas. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Nanti kami mengundang ada dari Dinas PMPTSP Kota Batu, ini terkait dengan perizinan. Kemudian kami juga mengundang ada Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya. Dan kami juga mengundang ada Kepala Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Anda yang juga mau bergabung boleh, kawan, nanti bisa sambung juga di WhatsApp kami ya. Sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Hari ini kita bicara menakar masa depan sumber janitri di tengah ekspansi industri. Sebenarnya isu soal bagaimana keberlanjutan lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan, itu kan sudah sering kali kita bahas ya, termasuk menjadi perhatian dari banyak masyarakat. Kota Batu di tengah perkembangannya, kemudian bagaimana mempertahankan lingkungan yang ada di sana. Karena bagaimanapun, Kota Batu ini adalah hulunya, yang tentu ketika Kota Batu tidak dijaga dengan maksimal, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Kota Batu saja, tapi juga untuk wilayah Malang Raya dan berbagai daerah lain yang ada di sekitarnya. Hari ini sudah hadir bersama dengan kami, ada penata perizinan ahli madya dari Dinas PM PTSP Kota Batu, ada Pak Tauhid. Selamat pagi, Pak Tauhid. Ya, Pak Tauhid bisa di-unmute dulu untuk Zoom-nya, Pak. Iya, selamat pagi Pak Tauhid. Kok suaranya nggak muncul Pak ya di kami ya? Iya, baik. Bagaimana Pak Tauhid? Suara kami bisa didengar dengan jelas, Pak? Suaranya Pak Tauhid terdengar di kami tapi agak kecil Pak ya? Baik, mungkin nanti sambil berjalan, sambil kita perbaiki. Sementara itu ada juga yang sudah hadir bersama dengan kami, ada Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wahyudi. Pak Dodi, selamat pagi. Pak Dodi bisa
1: selamat pagi Mbak Erika.
0: Oh iya, baik, mantap. Pak Dodi, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, baik Mbak, sehat juga Mbak.
0: Alhamdulillah sehat Pak, semangat pagi juga Pak Dodi.
1: Selamat pagi.
0: Ini lagi long weekend, lagi ada aktivitas apa hari ini Pak Dodi? Atau lagi free saja Pak?
1: Free saja Mbak, pagi tadi habis jalan pagi, terus sekarang ini standby sama Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Pak Dodi, kembali waktunya bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak lagi ya, tentunya bersama dengan Pak Dodi. Kita cek dulu Pak Tauhid bagaimana suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Tauhid. Iya baik, nanti sambil kita bantu. Suaranya terdengar tapi agak kecil ini Pak Tauhid ya. Selain ada dua narasumber yang sudah bergabung kawan, kami juga mengundang Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, ada Pak Saniman. Belum bergabung ya teman-teman di newsroom ya Pak Saniman ya. Oke, nanti kita sambil menunggu Pak Saniman juga untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Saya mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung kawan di diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga line telepon ya, supaya lebih enak untuk ngobrol bersama dengan para narasumber. Sementara itu kawan, di WhatsApp ini tadi ada beberapa catatan informasi sebelum saya ke narasumber. Tadi ada informasi dari Pak Arief di jam 7:56. Saya play dulu, tadi Pak Arief menyampaikan update informasi lewat voice note.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic ini di Kota Wisata Batu ya, tepatnya di depan Jatim Park 3 ini arah ke Batu, ini didominasi mobil pribadi dengan plat L, plat luar kota, jadi banyak yang ke Batu. Jam segini ini sudah lumayan ramai ini. Ini belum nanti siang ini, waduh macetnya kayak apa ini nanti ya. Itu aja infonya, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Ada juga informasi tadi dari Pak Muhammad Lutfi ya. Lalu lintas Jumat pagi dari eksit tol Singosari sampai dengan Ngijo kondisinya lengang. Happy weekend untuk semuanya. Tadi Pak Lutfi juga kirim video. Nah ini ada videonya ya, kondisi dari eksit tol Singosari arah ke Karangploso masih terpantau lancar bahkan cenderung lengang. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Di line telepon kawan, kita kembali lagi untuk Talk Show Ijen Talk hari ini. Saya juga ditemani ada Kepala Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Saniman. Pak Saniman, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
0: iya Mbak. Iya, Pak Saniman, saya dengan Erika yang hari ini memandu Talk Show. Bagaimana Pak, suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Saniman?
3: Iya, bisa.
0: Baik, terima kasih juga Pak sudah bergabung bersama dengan kami. Kawan, kita mulai talk show hari ini bicara menak

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut.

0: melalui studi Riccus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurit terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
9: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
10: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
8: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kamar untuk di jam 5 kali ini ya sudah menit 49. Tadi untuk beberapa informasi soal kondisi trafik yang masih padat di wilayah Kota Malang. Tadi teman-teman di newsroom sempat teruskan juga ya ke pihak Dishub. Coba saya move dulu ke Iqbal. Iqbal.
1: Oke, Nurul, tadi kan ada telepon ya dari Pak Yuli Arjosari dari arah selatan ke dari selatan ke utara itu sangat luar biasa padat. Dan tadi itu bahkan sampai ada beberapa orang gitu yang sempat ditanya-tanya sama Pak Yuli gitu. Mereka ini bis dan truk dari sekitaran Kota Lama, Nurul, mengarah ke sekitaran utara ya, sampai di Araya itu 1,5 jam lamanya. Jadi sangat luar biasa padat. Dan kata Pak Yuli tadi tuh TL-nya seperti gak berfungsi, nyala tapi yang mengarahkan malah anak-anak pang katanya. Dan tadi memang seperti dikatakan ya di VN tadi yang sudah di play, kalau misalkan malah petugas di subnya ini agak menjauh. Dan akhirnya kita teruskan ke pengaduan masyarakat traffic gitu ya, dibantu pengurayan oleh rekan-rekan yang piket gitu ya, dibantu pengurayan gitu. Ini dikatakan oleh Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Malang. Dan ini di tag gitu ya oleh Pak Doni, kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Malang ini ke Mbak Hana gitu ya. Dan kata Mbak Hana ini siap dan dibantu dari atas katanya, seperti itu. Seperti itu Nurul, jadi ini dibantu pengurayan ya untuk saat ini. Dan kita nanti bisa tambahkan juga, Anda nanti bisa tambahkan juga bagaimana pantauan di sekitaran ruas LA Sucipto, apakah memang ada pihak di sub gitu ya. Bahkan di wilayah utara ini kawan, kita tidak meneruskan saja di sekitaran LA Sucipto, kita teruskan di wilayah utara seperti Legend Esparman, Ahmad Yani, Bali Arjosari, Raden Intan, Raden Panji Suroso, LA Sucipto dan sekitarnya. Jadi supaya ada petugas di sub yang bertugas atau bersiaga di titik-titik tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih itu ya untuk informasinya. Jadi tadi kawan untuk tambahan kabar juga dari pendengar Sirigara FM soal kendaraan yang trouble, sudah clear ya sepertinya. Tadi informasi saya sempat baca itu dari Pak Bayu. Coba saya scroll dulu ya. Ini tadi Pak Bayu, selamat petang. Kabar dari Pak Bayu, info truk tangki yang di depan Jalan Satria itu sudah tidak ada. Oh baik, alhamdulillah Pak ya, sudah clear di lokasi, berarti tinggal menunggu normalisasi saja kawan. Semoga juga untuk kondisi trafik bisa segera lancar. Nah ini karena untuk lalu lintas juga berubahnya sangat cepat, cukup dinamis. Saya buka lagi ini dari aplikasi pemantau trafik, karena dikabarkan oleh Pak Bayu menit 38 di lokasi sudah clear. Daerah Sabilillah Ahmad Yani yang menuju ke utara, tadi itu kan ekor antrian sejak di sebelumnya Sabilillah, lanjut lagi setelah Sabilillah itu ya yang padat mengarah ke utara. Nah ini kalau dilihat sudah mulai lancar kawan, lepas dari simpang Sabilillah menuju ke utara lancar sampai depannya City Trans ya, flyover Rajosari. Nah itu baru Anda temui kondisi trafik yang padat sampai di depannya Jalan Setia atau Jalan Satria itu. Selepas di Jalan Setia kondisinya sudah lancar menuju ke simpang Karanglo. Itu untuk update di jam 5 lebih 52 menit ya. Baru saja kita cek dari aplikasi pemantau traffic, mengarah ke utara sudah berangsur lancar yang di Ahmad Yani. Panji Suroso bagaimana? Panji Suroso masih stuck ya, jadi mungkin bisa diantisipasi dulu lah untuk yang di Panji Suroso. Ada lagi informasi tadi selain dari Pak Bayu, ada tambahan juga tadi dari, oh ada Pak Anto. Coba saya play dulu dari Pak Anto. Informasi sudah sampai manakah ini Pak Anto?
2: Halo Mas, selamat malam. Alhamdulillah untuk tangki sudah menghilang. Mungkin sudah di maintenance dan sudah bisa jalan ya. Ini saya sudah, nah ini sudah di,
3: kita teruskan di
2: wilayah Diputro dan lancar.
3: Ahmad Yani, Bali Arjosari, Raden Intan, Panji Suroso, LA Sucipto dan sekitarnya. Jadi supaya ada
2: alhamdulillah
3: petugas di sub yang bertugas atau bersiaga di titik
2: ini. Gak ada, sudah tangkinya sudah menghilang. Lancar ini. Oke, saya mengarah ke Karanglo.
4: Informasinya
2: di Bali Arjosari. Itu ini dan juga di Adi Putro. Begitu.
4: Sudah clear ya sepertinya.
2: Clear.
4: Informasi.
0: Oke baik, terima kasih ditambahkan ya untuk lebih lengkapnya lagi dari Pak Anto yang baru saja melintas di lokasi. Memang sudah clear untuk kendaraan yang trouble. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. nih yang mau menambahkan juga pantauan-pantauannya masih boleh. Nyusul nih baru saja Pak Bambang melalui voice note, soal apa ini Pak Bambang?
5: Update traffic Pak, untuk tambahan informasi Panji Suroso masih kredit Mbak. Yang mau masuk ke area, wah, terhambat yang dari ini ekornya masih nutup ini. Jadi yang belok ke area itu mau belok kanan masih terhambat ekor dari arah terminal mau ke arah kota itu. Jadi di perempatan LA Sucipto pun tadi kredit. Yang dari barat juga lebih parah itu. Saya tadi dari Suhat Mbak, Suhat jalan ke Borobudur, terus LA Sucipto, ini sekarang udah masuk area. Setengah jam lebih Mbak, aduh parah.
0: Iya baik, terima kasih Pak Bambang ya untuk tambahan informasinya. Nah ini juga dipastikan dari pendengar yang baru saja melintas di lokasi, masih cenderung padat untuk yang di daerah Panji Suroso. Jadi bisa dihindari dulu ya Panji Suroso kalau hambat ini sudah mulai berangsur lebih lancar. Untuk informasi yang lainnya kawan, di segmen kali ini saya mau update dulu informasi bersama reporter Asrur. Sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu? Untuk informasinya ini soal, oke, soal sebentar, perkuat kedalaman skuad di 64 besar nasional, Persikoba Batu datangkan 6 pemain baru. Nah informasinya seperti apa, kita akan update dulu untuk informasi bersama reporter Asrur.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan.
7: Kawan, Persikoba Kota Batu terus memanaskan mesin jelang babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Elang Putih itu resmi mendatangkan 6 pemain baru demi memperkuat kedalaman skuad menghadapi persaingan ketat di grup M. Pelatih kepala Persikoba Arif Yono menyebut tambahan pemain menjadi kebutuhan penting setelah tim memastikan lolos ke putaran nasional.
8: Kami setelah lolos nasional, kami yang jelas nambah kekuatan Mas ya. Ada kalau nggak salah sementara masih tiga pemain yang sudah kita kontrak. Si Fajar dari Banyuwangi, terus Raju dari Malang United, terus si Andrian dari Persema.
7: Tiga pemain dipastikan sudah resmi dikontrak, yakni penjaga gawang Fahad Ahmad Awazi dari Malang United, Andrian pemain sayap jebolan Persema, serta gelandang serang Fajar Mubaroki. Sementara tiga pemain lainnya masih menjalani tahap pemantauan sebelum diputuskan masuk skuad final. Penilaian terakhir akan dilakukan dalam laga uji coba menghadapi Galaksi Makassar di Stadion Berantas pada Sabtu besok. Persikoba